0: kana kui kueteria la Guadalupana na Taliban sa kashka jabali kwa kashka centro San Benito na skolti kacheruna kara ni kestioni komones mareo kere skolval konak li chinamil sans malak o kere shning engi konak li rochoch malak o kere shning engi li tikhlebal malak konak li solebal malak konak li banlebal malaking kanina o karu abanan aran kwan li kueteria la Guadalupana naroni que sik sakal sakal shika jabali kwa kashka centro San Benito na jemandre parkuite eta waran lakshik aran li kwa kash aran akwili show de luces juego de caño okan akwikwete de vara li castillo multicolor ot kwan chik na vash komon abanan naroni que bokle kawa Mario Sakul de la Cruz ali ah 53 17 97 51 Guanchejún 31-69-02-30, Malajajuiz sale 59-89-11-06. Abanan Comanesh, Nekek Angelak Charen Likaib Shkakal Casal Gonar de Likután Utmaaka Ritzin Helicuetería La Guadalupana. Arena Kulak, Resilik Angel Rajlal Kután, Waltikak Arena Kulak Kuchik, Saligonalajui Li Shakshó Antioqueskio Ninkil Comanesh.
1: Kare runum takenak na rak na wek. Ushlish kuli, tiruli kaish kakalo na relikutan. Terapila eshik inishtiala lil. Kangelev lak tilone shokolatin. Arinsa li kangel. Lak keolestilal. Rahlal kutan.

Bukan sekali bi kumane syukur abing gilis cahas ku sebelah se tinta. Asa ni ke bichan majal kumane sakal satang. Holi kuah kue belah bichanil. Majal moko nak kace na wasut moko jal tas kapal ke cenggol. Tento nak tay kasimang li atin si sakal sakal. Ale nak li ani kyo siap ing sirabi sakali karus kace kuis kace lao kakwa. Tayak si ose saliru kak. Kagwa, mayan. Likagwa, moko ngusta. Ya likagwa, ka. Likagwa, kamana siya, mayan. Lisra ka, lisra ngusta sa liliatin, mayan. Naklao, nakachabas, sakal, sikutan sa ken liatin, nakay lirukak si atin na sigan, o likakak si nakutano, o nachabilo. Kaus, manak choko, sakal si siyebal si ko, sakal na reka likrukak. Majali liroka lekali somalke kajian ang kaje jan step alis somalke kena kawanu ang kaje jan kelong kilik maja i diik lina kakelo jan ang kaje ang kucing najak i joko kucing cie u maja noko kanak ang kaje naklibisang. Tarah aku bijal kemana kece tak waksib li terminal sehingga bijal li naskam sekali setiap li kus kui re kui bals bals kui corrido corrido kui son son kui bolero bolero kui bachata bachata bijal ani tentos oslo ingkil bijal bijal utingka spo ingkil li kabis li bahan. Banyak kong ajas kemaga cenausan cenausan engkoto sik tarik ini cenausal kumon nawasut na kacena launa go sik rik ini cenausal muko nakta ang kakuy sa iglesia maya kauch bana ke nakskata ko nakle cena chakilal akoko mayal is akoko sho cena chal kacena kosila kokos kekanak.

Kan sekali jocilah, jocisik lehonal komunis. Di joget cak spatwal, maja kace konsucik, manak kaki sa sali resil seprokovid, nace mandi di silal dari bekas.

0: kawipi. Ehati na wilaw nik ni mal nik na til in malohik cho atak mi malohik kuma malohik tak pero wilik tak ketup es mangki antah rum chi ere akap es akap.
1: Hare, pastak mo cha hatak pinak kulokik kadios pangkakush nakre akin oktut es rich group ahil masyahat tanir kanari chokorik nikanik pan shilakbe asyaha macita dede kachiro kapang halakon chiharik narulo chiharik naru kaya kisinok chik talos mamalokik taritsak nakikap ta hokwina kikap sinokor pampet reho kulikpes ng kakawa mas tachin kakapah makital ta kahalakon misukluk usaha ulik chalok relok lah tutpes misyohro halakon paneskwela kachiro kapang ayos misuk tawarik ush tas makikap tangka oriho kulikpes ng reho kap apke re chikinok pangkakush pero re ke machita kachiki kapam miki ora nakasutiniki ho misukluk ush rihalakon etalwes chalik isinoklu yabilal halakon he makachit taru kapam chihariki kakapewi ho chihariki ngangangwe iap machita kwastam nucha kisah kisinokli wuli likpes nokre in chalik chikashilak kohruch akta kwasucha
0: kori kawe tata makhay khere oho del na lei wili ir ore shok tine na kokom ti ame neta neta kna kok metodos anticonceptivos machi de wili de talil chide cristiano mira planificación de cristiano wili ne de talim ni nahtil ni niman makhe
1: kori ya qasqa chaq de tal neru kapah chidi ha ulike neru kok ayo mak aci tak orang che cakoh tak wasno cakoh heli mak cita lihat cakapah ciri aha ulik ini nak kok aha ulik ni kamar ni kawe hei kau bisa orang wahok aha ulik ni rukun lihat el mak yohik hei kamar nak ulik kos kini kah calok ciri kira es kiki kaya calok pero mas kita kata yukai ulik che chimaha inginik eh chalok chimaha eh ketal chihariki kamah nakuliki pantak farmasya o pantak sendo salud wulik chilok uli masyarakta pan sendo salud wulik wulik takay kaskacha inki an emangki ortak de kamah wuli nakunka or de chine malohik chihariki pampat ni wik sukil pakush kare oreli tut harup rikolak uni rah harup hap shilaki rah tos rik kamah nukungka ori lay wili
0: dios awih tata maka entonces nukka orta kawih hatak tup es maka ere wili chikun chalali utakinik wili maka marit shawihin maka mire nukka orta kawih mati okik tak maka ere wili wili pechimpok yokik pantak dinamital o pantak kakuni kailin ore ahi maan nanah porke neru anawe apahil dede mare tarwi rerwi rechnen katop ehqi binetak nak or hatak tut es natak nak ore awishun nana chaang sa planificación de chinena kashak charik or cha or takre agua un ta ta khela wiling ularik chupami ka tinamital chapo ore tali chak cha tikapep inok chirir mahe rechi kohori kre takke halak un holik takke holik manetan ore takke halak un ruk anchal lok pan takapat sukil uslis mahe lok lok pan uschi koruman chinen kwe ik chokino kahala un en kakohre talil ine gon kaye ru hol wachil ru kacharik pan sakom gili mahe reren kah takka awuk tut es reren kah chupami kak utah yunai rechi nen kakohre talil mahe porque awash ketewach tut es y ketewach takke kahala un ere en ke dere emang kahta porque mare tarwi porque no tas panap ispal en katas panap ispal chigul peche de tut es iru kere taqiru hala un mahagun kikami hab taqi hala un o chatanaki hab in kikam kip i hala un holehik taqi pero ching ulari kuli li ayu shukor chiki wuch ihil li akhap es mur koh tarih talil ing ulari taqi paunap ispal chile tutu es ih taqiru hala un li akhap es panah ha iru angulu awash kete wach taqiru li hala un miren ka orta kawe maka ka koh rih talil deh maka an syarih deh kok kape inok paruhol wachil maka ere reng kah takawu awash kok kipirah cuma mirip al